0: nudungi beda sih menudungi. Ke suku ikau mesti pai begitu ke suku ada mah beda. Kusau dia ke runik memang barang dari kami.
1: Hoi tertugo.
0: Oh, doa.
1: Malipai dari kau. Dunai macam bos akong pak umangkon. Oi, no.